0: 88,1 Lambangan FM.
1: Sekarang saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara akibat kanker tenggorokan. Kanker paru. Kehilangan anggota tubuh lain. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu jika merokok? Berhentilah merokok, sekarang juga.
2: Hai, aku Adi. Tahun ini keluargaku punya beragam kebiasaan baru. Bapakku lagi suka banget bagiin macam-macam tips. Tips tentang mengurus anak-anak, sampai tips yang bikin sekeluarga jadi betah di rumah. Kalau ibu, lagi suka belanja online. Tapi karena suka ikutan kelas online, sekarang jadi malah punya usaha online. Kalau aku, adik dan kakak, lagi seneng cari wawasan baru dari internet. Adik lagi suka seru-seruan belajar online bareng teman-temannya. Si kakak rajin ngasah skill codingnya. Kalau aku lagi semangat belajar bikin startup. Yang seru, nenek sama kakek di kampung. Sekarang jadi suka banget video call aku. Mereka bilang internet di kampung udah lancar. Bisa sering nengok cucu lewat virtual deh. Nah, keluargamu dan banyak keluarga lainnya juga bisa kok punya kebiasaan baru dengan memanfaatkan jaringan internet. Supaya kita bisa bersama-sama berpartisipasi mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju.

0: Wah, mbekan isun iki rada
1: buntu
0: isun iki ae.
1: Mane undel ngira ge waras-waras.
0: Isun ku wis buntu.
1: Buntu tak kira. Ora kale ra buntu.
0: Buntu wis sembarang doli kabeh.
1: Pikiran.
0: Iya.
1: Tapi engko bae bab ngomongno tentang super flu.
0: Ang
1: siapa tahu saiki iki justru sedang terlanda orang-orang yang mendengarkan. Tapi sadurunge iki ono yang lebih viral maning.
0: Paran.
1: Viral tentang kesehatan, yaitu N2O. Paren ku N2O.
0: N2O.
1: Kok njare disebut gas tertawa. Tapi oke aku. PNS bersertifikat.
0: Iya. Kru-kru wisen ku N2O, NNO berarti ya.
1: N2O, no.
0: No, no. Mm-mm. N2O. Mm-mm. Ya, iki apa kok wis ana nganggo tagas gitu iki kok
1: eh. Iya.
0: Dalam bentuk paran sih. Mm. Penggunaan gas N2O atau gas tertawa belakangan ini saiki jari jadi sorotan. Mesti dikenal luas karena efeknya yang bisa membuat rileks. Gas ini sebenarnya memiliki fungsi penting di dunia kesehatan. Juga dimanfaatkan pada industri makanan dan otomotif.
1: Namun dibalik namanya yang terdengar ringan, penyalahgunaan N2O bukan hal sepele. Penggunaan tanpa pengawasan dapat memicu pusing, gangguan saraf, kekurangan oksigen, hingga berisiko membahayakan tubuh jika terjadi berulang-ulang.
0: Jadi gitu. Kok ojo milu tren penggunaan jenis
1: ini. Coba kita telusuri lebih detail dari laman Kemenkes.
0: Pahami resikonya.
1: Ya. N2O.
0: Kalau kelendi ya.
1: Betul.
0: N2O itu apa?
1: Apa sih cuma ini? Coba terangkan cuma ini.
0: Nitrous oksida atau dinitrogen monoksida. N2O.
1: Iya.
0: Yang satu dikenal sebagai gas tertawa.
1: Jadi kadung anggo iki wong seneng mungkin
0: bisa
1: ya.
0: Bisa jadi.
1: Happy ya.
0: Ini merupakan senyawa kimia berbentuk gas yang tidak berwarna, tidak mudah terbakar pada suhu ruang, serta memiliki aroma dan rasa yang sedikit manis. Gas tapi ada aroma manis. N2O digunakan di berbagai sektor, baik di industri kesehatan, makanan maupun otomotif.
1: Apa sih manfaatnya di bidang kesehatan? Dalam dunia kesehatan, N2O digunakan untuk membantu pasien untuk merasa lebih nyaman saat menjalani tindakan medis.
0: Gas
1: ini digunakan sebagai obat bius saat operasi atau anestesi, anti nyeri analgesik, obat penenang sedatif, dan mengurangi kecemasan ansiotik dalam prosedur perawatan gigi. Penggunaan N2O dilakukan secara terkontrol oleh tenaga kesehatan terlatih agar aman demi menjaga kesehatan pasien. Jadi lari wong-wong bisa iki kok tuk, terus dia menggunakannya untuk ngefly oh i.
0: Apakah N2O boleh digunakan bebas? Nah, ini pertanyaan nih. Ring Indonesia iki lur, gas medik hanya boleh digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan, di rumah sakit, iku ya, dan dikelola oleh petugas khusus sesuai aturan yang berlaku.
1: Nah,
0: Kemenkes memandang serius penyalahgunaan gas medik N2O karena menimbulkan resiko kesehatan yang serius dan fatal.
1: Kira-kira paran dampak yang didapatkan ketika orang menyalahgunakan gas medik N2O?
0: Paran yo.
1: 1. Kekurangan oksigen. 2. Kerusakan saraf. 3. Gangguan kesehatan akibat kekurangan vitamin B12. Dan yang terakhir bisa berujung kematian.
0: Nah kan, kok kan. Gas medik N2O bukan untuk digunakan sembarangan.
1: Iya lur.
0: Salah penggunaan iki bisa membahayakan lur. Jadi gunakan sesuai peruntukan demi keamanan dan keselamatan kita bersama.
1: Nah ya. Ya, ojo milu-milu tren-tren hang sekirane malah membuat kita makin yang bener tak urip
0: yes, iki
1: yo.
0: Iki.
1: Kadang-kadang wong-wong iki
0: kudu dibantu ambil tenaga kesehatan penggunaannya.
1: Iya, mungkin ukurane, sepiro suwine, seberapa banyak yang dibutuhkan.
0: Betul.
1: Kudu sembarang sedot-sedot lho. Iya.

0: mari-mari greges watu. Perasaan isun kaya wis 2 bulan yang lalu
1: keneng maning isun iki.
0: Kok kan kemulan tok. Ya kita arep ngemegel kemulan nang klambi. Klambi ana lho nang.
1: Padahal iki adek pamparan iki wisan isun iki.
0: Kemulan tok.
1: Kemulan sepi isun iki. Ala aku.
0: Kemulan sepi ya.
1: Oni iki kemegel. Pole mau isu kono teko. Wain aku.
0: Aku aja pamit. Oh Sinta, keluhan seperti ini akhir-akhir ini kok akeh sih.
1: Akeh sambiat.
0: Wong kadung jari ketiga. Hinta, wong watuk. Bisa sampai ulana nanti.
1: Iya.
0: Wong ke biasa watuk tolong dino petang dino mari beti diobati. Iki henga.
1: Hing watuk toh. Diobati
0: sembarang kalir. Yep. Tapi sampai yang wani ngombe es. Ngombe panas-panas terus. Iya kan.
1: Hing watuk toh. Yang
0: wani adem.
1: Flu. Pilek. Iya.
0: Terus mana kayak itu nanti eh, molor hangaran becok ni mari-mari hati.
1: Ya iki eh,
0: honi ambek pisang. Oh jojo iki kena yang super flu yo kasa iki kaya lagi musim deh.
1: Honi iki sempat waras flu. Waktu iku yo, kena yang maning.
0: Oh, no.
1: Iki suara ni son makan ni saiki karena dobing deng.
0: Ah,
1: nyai muing oh. Mek yang ini ono gak nyian, oh mek ong.
0: Halo Dai, masih sore wes mari diweni info yo teko dinas kesehatan waktu top so sore ku super. Tapi yang ono salah kita tuh reminder.
1: Ya iki mau kan
0: ngingetin maning.
1: Karena yang mudah menular.
0: Betul
1: mungkin
0: sekali.
1: Isun ki sore berinteraksi mbuh ambi sapa itu ketularan kono gitu ku.
0: Itu kan dong salaman kita jangket ya.
1: Di isun ki kan salaman kan cipika-cipiki pisan.
0: Batuk
1: sak lambe. Cipika lambe. Lambe paling suwi isun biasa iku wes. Mungkin nular itu mungkin. Masalah pada hey, kok yang melepas-lepas? Ya mari nyantol untune.
0: Ya tipik-tipik cukup iro.
1: Cukup heng. Biar sosor
0: Nah ini mungkin terjadilah penularan di sana
1: betul,
0: itu
1: betul, betul,
0: karena
1: betul.
0: Dari super flu itu mudah sekali menular.
1: Iya.
0: Ayo
1: ya.
0: Kita belajar yuk barangku super flu yuk.
1: Apa itu super flu? Ya super flu itu bukan istilah medis resmi. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan influenza yang penyebarannya lebih cepat dibanding flu musiman biasa.
0: Penyebab utama nih lur, cumpune super flu dikaitkan dengan virus influenza tipe A, terutama subtipe H3N2 yang mudah menular dan sering menyebabkan lonjakan kasus.
1: Oh iya, karena virusnya lebih cepat menularin.
0: Nomor telu cara penularan nih ya? Kalian dikit.
1: Iki. Cara penularan nih virus menyebar melalui droplet saat batuk, bersin dan berbicara serta melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi.
0: Misalnya cuma mari nyekel mejo ya mari kan anu apa nyedot umbelik
1: kan mau droplet.
0: Terus jalan neng kursi. Kursi ini dicekel maneh ngambil wong liya.
1: Tangan.
0: Wong liya ngusap raine.
1: Sembarang wes.
0: Kan nang dadi. Gejala umum ya padha sakjane. Ambi koyo penyakit-penyakit flu ono gregese demam.

0: batuk pilek,
1: nyeri otot,
0: nyeri otot mana, dan juga sendi-sendi. Bareng mana nyari cetak.
1: Sakit cetak. Kudu dicuci. Cuci cetak ya.
0: Iku mana kado sakit kepala iku lho.
1: Aduh, aduh sakit cetak. Iku para mana yang tanggal-tanggal iku sakit cetak iki ya. Siapa yang paling rentan? Anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita, kabeh keneng.
0: Bener-bener.
1: Umum bisa keneng.
0: Tapi apakah dia lebih berbahaya? Super flu tidak selalu lebih mematikan ya. Tetapi beresiko menyebabkan komplikasi serius dan pada kelompok rentan jika tidak ditangani dengan baik. Ya wes wes lur, Riko kang hati-hati lan. Ini barang niku banyak-banyak mengkonsumsi vitamin,
1: Berolahraga, olahraga.

0: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Eto Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Eto Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Denik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Ethno Carnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
2: Aduh, sayur. Gak apa-apa ya, bukan?
3: Gesipnya anakku, tapi gak nyusahin. Makan apa aja mau. Lihat Bu Sari, belanjaannya macem-macem. Tapi kalau ngasih bubur nasi ke anaknya, dikit.
4: Apa kenyangnya?
3: Loh, anakku mana?
5: Jangan rupi sembarangan.
3: Bu Bidan.
5: Bu Sari benar, bayi bukan orang dewasa. Dia butuh makanan pendamping ASI yang beragam dan seimbang seperti itu. Jadi, bukan asal kenyang ya.
6: Salah, benerin.
3: Bu, kalau nyuapin anak jangan bubur nasinya aja yang dibanyakin. Tapi kasih makanan pendamping ASI yang beragam dan sehat setiap hari. Karena yang dibutuhin anak beda loh sama kita-kita.
7: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung, gak cuma tentang jual barang. Kerja keras, berbeda makna sekarang. Dan perang, bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan
8: yang penting halal.
7: Jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

0: Ah, iki mau hun, iki mau muter solo, muter-muter. Karena arep ning pasar kono kan liwat tengah kono. Waduh, kok ari rame, ono petugas-petugas yang jugo-jugo iku. Takon-takoni. Ada apa?
1: Ada apa?
0: Kunaon eta?
1: Kumaha ini? Bahasa anu yo. Bahasa Jawa banget. Kunaon.
0: Ternyata apa? Ada wakil presiden. Oh, Mas Gibran datang ke Banyuwangi. Jadi isuk iki mau wis meninjau pasar. Pasar induk Banyuwangi.
1: Mau wis berangkat.
0: Wis ning kono iki mau wisan ditinjau kan wis mari kan bangunan pasar iki. Tinggal nanti kan
1: finishing.
0: Sama penyerahan
1: iya.
0: Secara resmi dari Kementerian UPR ke Banyuwangi.
1: Ya, kesok jare BEC kulibat kono.
0: Diluat no kono, diluat ngarepe kono dialani kono wis ya. Jadi kadung masyarakat dileng ning kono ya kadung bisa ya tetep nonton dengan
1: tertib.
0: Ya tertib
1: menjaga.
0: Ya menjaga
1: barang anyar iki.
0: Anyar kudu dipanggoni. Ya.
1: Sampah-sampah aja sampai.
0: Ah, bener ya. Terus paling maning penekan-penekan hang anu Jolah. Bisa merusak terus kota kan tembok pasar itu magi bersih magi rejek
1: rejek. Jadi jo sampai engko tangan kotor
0: ketelek-telek nemplek-nemplek ku tong kota sandal-sandal ditempel-tempel no iku ya.
1: Atau kalau seandainya iki seandainya ya magi disirilkan ya riko kudu harap maklum lah
0: iya.
1: Karena masih baru juga.
0: Betul.
1: Cuman bisa dilewati, bisa jadi kayak gitu kan. Cuman
0: iya.
1: Bisa dilewati, tapi mungkin ya yang ngerti sih skemane kok kelenting kok anu iku apa ya. Penonton iku yo.
0: Ah penting pokoke kadung ono kesempatan dilen kono riko kudu tertib, lur, tertib.
1: Menjaga dijaga. Betul ya.
0: Betul.
1: Terus iki sing nah, mau kunjungi.
0: Dadi iya bener. Jadwaliku sing mau kunjungi ku mau. Ya.
1: Tapi sinoan wes neng kene koyo nek.
0: Jadi jadwale ya neng pasar induk.
1: Pasar ki mau isuk mau iku.
0: Mari ketiku.
1: Terus neng dika.
0: Neng TPI Muncar.
1: Oh langsung neng Muncar.
0: Wes ketika merono we.
1: Ngidul wes berarti.
0: Mengidul ya.
1: Ngatut tadi.
0: Nih isuk ki mau apa ngatut no.
1: Jadi mau ambil cedol mau disiapin no.
0: Ya iku tapi heng cuma wes anu siap no sepatu isuk.
1: Heng nutut.
0: Isuk disiap no sepatu.
1: Sepatu ngeparan.
0: Tidak kau melaju kau kiri merono. Ketut no maraton cerai
1: kira muncaran
0: kene muncar bayangkan
1: kira muncaran loro
0: iya muncaran nih sana muncaran maksudnya biasanya kan di ketapangan kan mana ketapangan di kan
1: apa peran
0: itu muncaran iya isen muncaran ya Allah setega itu anda sama saya Martiku ya
1: dari laut besti
0: ya kalian di mana ya ya Allah aura-aura jongo sih kok
1: kan melayu
0: kok melayu
1: iya cara cendol ikur bisa beno biasanya kan ketemu anu patwal
0: iya patwal ketemu muncar sama kita ketemu pakai staji ya. Waktu zaman bengen niko. Angarane hati muni terus ya. Cuma i. Nonton enggak teko tambong nonton cedol isen. Ning kuat munggah. Ketok cedol tahun 60-an yang digawakno ya. Mbowe.
1: Iki cuma i sebagai kendaraan
0: operasional niro jerene. Kendaraan operasional untuk mengawal kita jerene. Bangga iku wis yo.
1: Tertabrak. Pak wis ketemu muncar
0: lehale. Waktuku krono paham, Pak Taliku. Tolong cuma diberangkatkan dulu. Mau ngawal berangkat Jolong.
1: Jam 5 ra berangkat.
0: Heeh. Mage ketemu Pak Staji ya. Nyalip yo, Pak Pal nyalip. Dihubungi-hubungi wis gantung ono ire mage ketemu Pak Staji. So mateni ro wes ya.
1: Mari ku ning di mana iku?
0: Dari toko TPI Muncar,
1: iyo.
0: Terus geser iki nyang pondok pesantren Ibnu Sina ring Genteng.
1: Oh, ning Ibnu Sina. Langsung merono ben wis iki.
0: Kaya ihun melikuk merono. Kan TPI Muncar merono. Langsung merono.
1: Lewat toro gejampi ku ben yo.
0: Iya, makane ngulunaan lewat Mabang wes langsung sing juru.
1: Potong.
0: Potong jalan,
1: potong jalur, iro.
0: Dadi merono kan setengah 8. Kok jadwal jam 10. nutut kaya ini. Jadi on buru gantuk pintu gerbang, Pak Tuale wis nyampe.
1: Mana cuma iya ada numpak sepeda perangkangan.
0: Hey, nyebrang.
1: Nyebrang sih.
0: Abis beli kok kereta di buru-buru sepi kok we.
1: Mana cuma iya ada numpak sepeda kanan.
0: Pokoknya ngetut non di
1: pelakunya. Nah, nah, tahu nyebrang. Yang mana nyebrang loro?
0: Nyebrang bener-bener kadang gue sepi.
1: Sepi.
0: Buru
1: nyebrang. Iku ben nyebrang e sikil aja.
0: Iya, tuntun.
1: Kok sepeda motor tapi sikile ketayalan nah.
0: Dadi sikil ku maku wae pencol
1: motor. Tetep ayo, kelendi ta?
0: Yo kelendi marine yo.
1: Wedian.
0: Soalnya sepeda ku dimodif.
1: Iya.
0: Sepeda isun ku dimodif motor.
1: Dimodif kelendi.
0: Jadi paran cedol sepeda motor. Tapi ketika bensin tank pancal. Tetapi selalu macam
1: masih yang listrik.
0: Iya.
1: Tidak kau sepeda listrik.
0: Tetapi multiguna, Izan.
1: Oh iya iya iya.
0: Ibarat kali kehabisan. Krono lambat melakukan kan. Beratur toko pom bensin. Tetapi dipancar tolong mal. Toko kono iku kan kegiatane dino iki. Kanggo rangkaian kunjungan wakil presiden. Ya. Makanya sore kan dilengkap.
1: Kayak hendeleng akeh tentara-tentara.
0: Tentara ya. Ning stadion ku ngumpul wake. Terus ning di maning iku padha nglompok kabeh ning Glambangan. Nglompok karep kan parek ku kunjungane ya. Mari gitu ku helikopter wong. Wis sore ku ya. Ya iki wis kunjungan kenegaraan teko wakil presiden Brogan membawa dampak positif juga.
1: Betul.
0: Temane fasilitas nang Banyuwangi iki koyo pasar iku segera di
1: segera
0: diserahkan, wes bisa bermanfaat untuk para pedagang itu.
1: Benar.

0: Ya maki ring yang coreng isu kinsu.
1: Sek. Jumat i akeh wong mlaku-mlaku mah.
0: Yo akeh lah hari Jumat mau akeh hangang di pejuara raga, podo keliling kene mau liwat kene akeh. Bentuk dinas di ben mau keliling.
1: Eh iku bisa. Biasa kanca-kanca teko protokol apa hing wayahe.
0: Oh iki sibuk
1: ini wayahe paran ing sibuk
0: iku. Kegiatan ngono kegiatan.
1: Manajer Bibin ngarep wis ning kono
0: wis. Hang kapanane yo? Jumat kok dingin sang Jumat kapan? Mlaku terus mari tuku kopior kabeh.
1: Ning ndi?
0: Heh ning anu ya. Ning tukang kayu ning iku kuburan lontok kuburan lawas iku ya.
1: Oh, Mbok Titis.
0: Ning ngarep kono padha mandek kono kabeh.
1: Titis kopior.
0: Yo, kopior Titis iku.
1: Iya. Kan dudulannya kopior. Jadi telusannya Titis kopior.
0: Eh, mas kopior.
1: Eh, ngopior sejak tahun berapa?
0: Iku. Titis. Saya kan buka ono warungnya yo. Ngopior saya ini kono.
1: Ngopior sejak tahun piro lawas wes Titisku.
0: Titis kopior. Oh, spesialis kopior.
1: Pokoknya kadang wis kecaruk Titis terkopior-kopior.
0: Ya kan biasanya uang kan kopior ning posoan yo.
1: Posoan. Tapi Titisku produksi setiap hari.
0: Oh, saiki produksi. Nah, Titis kalau pengen weruh, pengen ngrasakno kopior di luar bulan puasa.
1: Betul.
0: Iku nang Titis kopior ya.
1: Itu tapi high quality control.
0: Iya ta. Wah, keren. Jadi anu kan, warung ini burine anuan iku kan.
1: Iya, kalau anu kubur-kuburan iku.
0: Iya, kuburan iku.
1: Wetane kecamatan.
0: Ya,
1: betul ku Titis kopior.
0: Yo,
1: eh mana liya wes kues kopior number one yang daerah kono hanya Titis.
0: The kopior kono ya jadi warung the kopior.
1: Jadi kapan dicelukin? Eh arman di my Titis kopior.
0: Paham sih ya. Biasanya ya jualan ataupun apa aku mengikuti kan.
1: Iya dong. Makanya kan misalnya kayak mami MC. Ya,
0: jadi sebagai mami identitas penyiar, kan.
1: Mami penyiar, identity diku kan.
0: Berarti.
1: Soporan, orang itu soporan.
0: Mau sopo, mau kerujak.
1: MC diku.
0: Mau kerujak.
1: Iya, mau kemas sopo, mau rujak
0: Contoh. Itu kan udah di anu. Sopo?
1: Salim sopo? Iku salim semanggi yuk di kuat dodol semanggi.
0: Itu mengikuti biasanya.
1: Iya, profesi kita itu profesi, mengikuti di kuat.
0: Iku sopo Saudi di Saudi semat toh. Eh tur karuan. Itu karena wong cilik lu ya ono kanan.
1: Bisa juga karena itu sebagai anu barang tetengere,
0: tetengere ciri-ciri.
1: Ciri-ciri.
0: Ciri-ciri. Ono mungkin kanca nunya anti. Weni ndi? Weni triplek di kuat.
1: Sapa? Oh, Ratna Kopi.
0: Ayo kan, berapa ra gempung berarti kan?
1: Iya, lawan cuman
0: di iya. Iku ono julukan-julukan gitu iku. Tapi kena kopior.
1: Iya.
0: Padahal nek kopior
1: totolane. Totolane.
0: Heeh.
1: Nek kopior.
0: Iya wes ya. Hei, tapi nami yo, nami uang-uang kiang pedagang-pedagang UMKM itu. Pengen ditekani kene iku ngomong.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Kita bikinkan konten nanti ya.
1: Kene ku lo senang. Untuk membantu para pelaku UMKM supaya betul. Lebih laris. Ero dhewe kan, kaya kelendi kadang cuma yang bila hatiku wis bersuara. Influencer sejati
0: ku
1: rumah cuma ireh hati wis.
0: Delengen no, lampu merah cakek. Pake tetep sore live TikTok kan. Suaranya kayak yang di lampu merah sampai yang tamas.
1: Mesti gede ku awak.
0: Iya, buru berut iku.
1: Jadi sebenarnya influencer sejati dan bisa layak dipercaya itu ya penyiar lur.
0: Iya.
1: Karena mungkin ya niku arep ngomong hang macam-macam karena kan membawa lembaga.
0: Oh.
1: Lembaga media yang harus dijaga kredibilitasnya gitu kok. Jadi pasti wes terpercaya wes.
0: Undangan
1: saling ngomong. Wes. Anu paranku kan hasana petis kok.
0: Oh, kok ibu kan. Iya kan itu dalam petis. Terus kan karena apa dia ada petis?
1: Mampu.
0: Bebas. Bebas sih kayak petis.
1: Oh, rata-rata kan dodolane.
0: Iya.
1: Hasana petis kok kok misalnya ya. Anda butuh petis.
0: Anda butuh petis?
1: Anda butuh
0: petis. Julitlah petis ini. Langsung dari tempatnya. Hasanah menyediakan petis.
1: Anda tahu petis paling enak?
0: Petisnya Hasanah. Iya, tutulannya petis. spesialisasi petis udang.
1: Petis udang ya. Dalam kemasan 1/4, 1 kilo. Setengah kilo. Semuanya bisa didapatkan di Petis Bokasana.
0: Rodia Trasi.
1: Untung Uya. Untung Uya Kasar.
0: Uya Kasar spesialisasi. Yeah. Jarang saya Uya Kasar. Aku ya.
1: Untung Garam Laut.
0: Aku wes pokoknya itu. Endi nasgo tempong ya, kan?
1: Nasgo tempong.
0: Nah tempong di iku ya. Iku mengikuti lur di iku ya. Ya profesi-profesi betul. Itu ya. Ambi diingatkan bahwasanya
1: BEC
0: BEC Week. Jadi tentunya BEC Week.
1: Karena
0: jadi,
1: seminggu itu loh.
0: Pekan BEC. Iku rame. Mulai tanggal 16 ku wis ono kegiatane rangkaiane.
1: Iya. 16 ku berarti napa sih?
0: 16 itu tidak Kamis.
1: Oh Kamis. Tadi malah Kamis ya.
0: Malah Kamis itu sana kegiatan ke
1: Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
0: Rame.
1: Ya benar
0: loh.
1: Pekan BEC lor.
0: Pekan BEC.
1: Jadi kene ya. Kau mamangan-mamangan wes nih ke Sibukono.
0: Jadi BEC X SCF.
1: Betul betul.
0: Sekar Kijang Creative Fest.
1: Jadi setiap tahun akhirnya Sekar Kijang iku teko BI-ku duwe gawene ning kene lho.
0: Kolaborasi
1: bareng ambi BEC support-support kegiatan kene kadung wis wae BEC ku tumplek-blek wis uangku seru demene kemain delang.
0: Ya, jadi persiapkan untuk meramaikan BEC Week.
1: Iya.
0: Engko kadung engko tanggal 16, tanggal 17 kadung kepengin terus. Selain gesibu, tapi iya. Deleng kelentis persiapane wong BEC iki ya, ono gladi, ono parang kono ditu yo deleng bayangane nawi sing bisa deleng ning ning
1: panggonane
0: gitu. Oh,
1: ning dalan pun tetep.
0: Tetep.
1: Dan kualitas gitu. Waktu ning dalan saiki wis diperhitungkan.
0: Oh iya, saiki.
1: Karena musik-musik itu masih mengiringi. Terdengar mengiringi. Meme koyo karnaval kan wis iki lur diku.
0: No, tetep suasananya hidup.
1: Betul sekali.
0: Jadi talent-talent iki meneh bener. Geno tampil atraktif. Yang paling penting yang selalu diingatkan sama panitia, nonton kadang bisa memang bener longgo duduk rapi nih trotoar.
1: Betul sekali.
0: Tetangga itu lebih rapi loh ternyata penontonnya.
1: Loh. Iya. Loh, saiki kan wong-wong wis mulai kok gede kok. Mun 3 tahun yang lalu pada saat jadi komentator iya kan 3 tahun yang lalu tahun sore ini maning kowe yo. Iku wong-wong kuwi seperti longgo iki sebagian besar tuh udah duduk manis. Mereka itu sudah mulai belajar. Bukan pada saat lewat
0: pada
1: pun.
0: Saat lewat.
1: Pada saat lewat pun mereka tetap duduk gitu. Sampai kene memberi apresiasi aplaus. Wow, iki penonton paling keren. Dadi ngono kang adek we longgo kabeh. Ya nyoteng wis teko panggonan dhewek iki kuwi.
0: Iya we,
1: delegno. Kan hang kabeh arep nyutingi bareng sih iku. Duduk dulur duduk kadang kan deleng toh seperlu neban so terapi paran memang rekor pe upload sekabehane peserta juga bener. Mungkin paling hang terapi so tau hang rekor kenal tau kan gitu
0: jadi mending, tunjukkan Banyuwangi itu tertib kalau nonton iya,

0: Ya cuacanya cerah sekali ya.
1: Mambengnya kok adem.
0: Sing ngono udan tapi yo memang ngono udan.
1: Isuk adem.
0: Enak tapi adem.
1: Kepengen caring iku.
0: Enak ya ngeteng-ngeteng gigi-gigi enak iki. Malam-malam ini wes adem, mlebu siaran ASEAN.
1: Iya.
0: Enak kayak
1: keneng. Dingin banget kan. Metu iku rasane kayak enak kok.
0: Eneng ngelihat anu srengenge sulung.
1: Srengenge.
0: Matahari srengenge ya sajane iki-iki ya.
1: Iya.
0: Wayahe meniku iku enak-enake ambi madep ngetan, madep ngetan ya. Kacamatoan, cemeng ya. Ini pikir pantai tapi.
1: Jarum neng gugur kon. Madep ngetan. Madep ngetan kok sama tau cemeng.
0: Oh, juga cari jai.
1: Cari
0: jai.
1: Cari jai maksudnya.
0: Ya kalau santen kon, enak mang-mang iki yo.
1: Ya tuku soto.
0: Oh, iya.
1: Soto ne nopi.
0: Mbak Opi ya, warungnya Mbak Opi ya.
1: Warung Mbak Opi. Ayo pamit yuk.
0: Yes, pamitan ya.
1: Kesuk ke rumah nih lu,
0: Nezara. It's a kiss.

0: maraming hatay. Isog isog!
1: Baru saja Anda mendengarkan acara Isog Isog hanya di Radio Blambangan FM

0: menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Kugadaikan barang, terlilit utang. Ha, mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan
3: yang penting halal.
2: Jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
5: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk. Dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
4: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi. Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
6: Teringatku di masa lalu.
4: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.

0: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
2: Asli.
3: Kenapa sih kayak
2: capek gue?
3: Ini lo gak posting apaan sih?
2: Maksud lo?
3: Ini video-videonya gak jelas gini.
2: Bukan gue kali tuh. Bentar-bentar gue cek.
3: Lihat tuh, ada gambar kucing, tawuran. Maksud sih? Serem-serem gini.
2: Loh, kok Instagram gue gak bisa dibuka?
3: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
2: Enggak kok, bener. Gue gak mungkin lupa.
3: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
2: Aduh.
4: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
5: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal. Ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, sembuh itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu. Konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Gak perlu ngejauh, gak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.
6: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
7: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduannomor.id.

Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, semua itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Nggak perlu ngejauh, nggak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.

0: Labanan Radio Banyuwangi.
1: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
2: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
3: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
4: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan. Merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
5: Lindungi bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

Ada Beyonce dengan Morning Dew Dong. Membuka perjumpaan kita di hari ini, sobat muda. Pagi hari, siang hari ini, jam 1 lebih 3 ya, di tanggal 10 Juli 2026. Yes, tepat hari ini juga ya, ada Mas Wapres ya. Mas Wapres datang ke Banyuwangi lagi ya. Nah, kali ini ada beberapa titik yang didatangi sama Mas Wapres ya. Tadi juga ke Pasar Induk Banyuwangi, terus ke Muncar ya, ke teman-teman nelayan yang ada di Muncar. Kemudian nanti juga kemana lagi ya? Tapi ada dua titik tadi yang dihampirin ya. Dan juga ke Pondok Pesantren juga di Genteng. Tapi guys ya, tetap semangat buat kalian semuanya, teman-teman yang tadi di Muncar juga tadi seneng banget ya bisa bertemu sama Mas Wapres kita. Dan juga tetap semangat juga buat kalian semua yang lagi kerja mungkin di siang hari ini, yang lagi ngelembur mungkin ya, yang lagi santai mungkin di kafe, di manapun kalian berada, lagi dengerin 88,1 Blambangan FM ya. Selamat bergabung semuanya dengan lagu-lagu terhits kita ya di siang hari ini, di tahun ini, seperti lagunya Beyonce ini ya. Dan juga diucapkan juga ya, tetap semangat ya Mas Wapres ya, selamat datang sekali lagi di Banyuwangi. Semoga kerjanya di Banyuwangi di siang hari ini lancar ya, kunjungan kerjanya lancar, terus semuanya lancar, dan yang paling penting tetap sehat semuanya. Oke guys, buat teman-teman juga ya, teman-teman humas, terus teman-teman wartawan juga yang lagi di lapangan, semoga tetap sehat dan juga dilimpahkan banyak rezeki. Wine. Amin ya robbal alamin. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barang hanya di Young and Choice ya, ada Madonna dengan Dance Seteria buat kalian semua.

Oke, masih di 88,1 Blambangan FM, Sahabat Muda bareng Anjar di pukul 13:46. Dengan Fauzia yang birthday ya. Aduh, enak banget nih lagunya. Biasanya kan kalau kalian muter-puter lagu-lagu temannya ulang tahun, saudara atau kalian sendiri yang ulang tahun, happy birthday to you deh. Ini ada lagu dari Fauzia nih, bisa kalian sematin nih buat back songnya. Oke, guys, kalau ngomongin tadi Mas Wapres Gibran datang ke Banyuwangi ya, udah beberapa kali sih ya datang ke sini ya. Nah, tadi itu melakukan kunjungan kerja ke salah satu ini pasar ya. Wah, dan meninjau langsung progres pasar Banyuwangi yang ya kita tahu ya di kota ya. Nah, di sana Mas Gibran sendiri ini memuji desain dan juga konsep pembangunan pasar induk yang dibangun dengan mengusung arsitektur bergaya Oseng tersebut, sahabat muda. Didampingi Bu Kita ya, Bu Ipuk Festiandani, terus ada Ibu Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dan juga para pejabat kementerian terkait. Di sini Mas Gibran berkeliling ke tiap sudut pasar, guys ya. Dan juga Mas Gibran juga sempat meninjau beberapa titik area pasar yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan anggaran kurang lebih 152 miliar rupiah tersebut. Nah, ia juga meninjau mulai dari bangun-bangunan sisi depan hingga kios dan los di bagian dalam ya. Terus Gibran juga sempat berbincang dengan perwakilan pedagang pasar di Banyuwangi dan kepada mereka juga nih, Gibran juga menyampaikan selamat karena pasar telah dibangun menjadi bagus dan sangatlah modern. Nah, guys, kalau ngomongin bangunan pasar ya, jadi itu bangunan pasar tersebut ini mengangkat dengan arsitektur lokal ya, dengan ornamen-ornamen simbol suku Osing, terus suku ini juga tampak juga mencolok di beberapa sisinya gitu, sahabat muda. Nah, pasar Banyuwangi ini dibangun dengan konsep bangunan hijau ya, gedung-gedung pasar dirancang secara semi terbuka sehingga udara di area bisa bersirkulasinya itu secara lancar ya, kanan kiri depan belakang kayak gitu, guys ya. Tapi meski demikian, Gibran juga memberikan beberapa catatan kepada kontraktor yang membangun pasar. Nah, di sini Mas Gibran juga meminta kabel-kabel yang terlihat berantakan agar juga dirapikan. Ia juga meminta agar lantai pasar dibersihin secara menyeluruh sebelum diserah terimakan ke pemerintah daerah. Nah, pasar induk ini juga dibangun di atas lahan 10.600 meter persegi dengan dua bangunan utama yang terletak di sisi utara dan juga selatan. Dan pasar ini juga memiliki 397 kios dan 356 los ya. Adapun bangunan pasar dibagi menjadi tiga zona utama meliputi areal pasar basah, terus pasar kering dan juga area kuliner. Kalau Bupati Banyuwangi sendiri nih, Bu Ipuk, ini mengatakan bahwasanya pasar Banyuwangi ini berkonsep

pasar wisata. Dan nantinya para pedagang akan dikelompokkan sesuai dengan dagangan masing-masing, guys. Sehingga wisatawan bisa datang ke pasar dan juga mendatangi kelompok lapak yang mereka inginkan. Oke, guys, itu ya. Nanti lagi disambung lagi bareng aja di Young Enjoy. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. So stay tune.

0: programa en Radio Palmani.
1: Kami berikan yang terbaik, menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu ayah. Terima kasih ASI. Ibu bangga memberimu ASI.
2: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
3: Target sudah masuk dalam sistem.
4: Jalankan plan A.
5: Internet memudahkan kita melakukan banyak hal. Dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda.
6: Hey, mari bergoyang.
7: Saya Rizky Kios.
6: Aku Nita Gina.
7: Udah siap belum?
6: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Radio Belambangan, sepanjang waktu.
7: Cakep.

suasana siang kamu lebih enjoy kalau dengerin lagu-lagu hits dari Belambangan FM. Disco, I'm a badass woman. Yang penting semua senang sejak kehadiranmu. Jangan lupa dengerin Yang Echoice dari jam 1 siang sampai jam 4 sore.

0: Putri saya bulan depan menikah. Keluarga saya beresiko.
1: Bapak, aku baru saja mangoli, menikah. Keluargaku beresiko ini.
2: Aduh, saya teh sedang hamil. Keluarga saya beresiko.
1: Beta punya cucu tuh baru lahir. Jadi beta punya keluarga tuh beresiko.
3: Lah bujuk, ayah kan lagi nyusuin. Lah, keluarga ayah juga beresiko nih.
4: Semua bisa beresiko stunting, tapi semua bisa mencegahnya. Ayo, selamatkan anak Indonesia dari stunting.
5: Kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting.
6: Pencegahan stunting adalah perencanaan masa depan yang cerah bagi anak dan cucu kita.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN. Berencana itu keren.
8: Hai, aku Adi. Tahun ini keluargaku punya beragam kebiasaan baru. Bapakku lagi suka banget bagiin macam-macam tips. Tips tentang mengurus anak-anak, sampai tips yang bikin sekeluarga jadi betah di rumah. Kalau ibu, lagi suka belanja online. Tapi karena suka ikutan kelas online, sekarang jadi malah punya usaha online. Kalau aku, adik dan kakak, lagi seneng cari wawasan baru dari internet. Adik lagi suka seru-seruan belajar online bareng teman-temannya. Si kakak rajin ngasah skill codingnya. Kalau aku lagi semangat belajar bikin startup. Yang seru, nenek sama kakek di kampung. Sekarang jadi suka banget video call aku. Mereka bilang internet di kampung udah lancar. Bisa sering nengok cucu lewat virtual deh. Nah, keluargamu dan banyak keluarga lainnya juga bisa kok punya kebiasaan baru dengan memanfaatkan jaringan internet. Supaya kita bisa bersama-sama berpartisipasi mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju.
9: 73% dari total konsumsi listrik di Indonesia terfokus di Pulau Jawa dan Bali. Konsumsi listrik wilayah DKI Jaya dan Tangerang sendiri mencapai 14% dari total konsumsi listrik nasional. 20% pemborosan energi pada sektor rumah tangga berasal dari peralatan elektronik yang standby. Kita dapat menghemat energi dengan mematikan peralatan elektronik dan mencabut colokan yang tidak terpakai. Pilih alat elektronik yang hemat energi ya. Tahukah kamu, lampu pijar 45 watt sama terangnya dengan 9 watt lampu CFL atau 6 watt lampu LED. Ayo, gunakan lampu LED. Jangan lupa matikan lampu saat ruangan tidak digunakan. Buka tirai jendela di siang hari. Menggunakan banyak titik lampu berdaya rendah lebih hemat daripada satu titik berdaya besar. Pemilihan AC yang hemat energi sangat penting untuk mengurangi konsumsi listrik. Gunakan AC yang berlabel hemat energi dengan IIR tinggi dan teknologi inverter. Semakin banyak bintang, semakin hemat energi. Ingat ya, kalau beli AC, cari yang label bintangnya banyak. Hemat energi, hemat biaya.
10: Hey, mari bergoyang.
11: Saya Rizky Kinos.
12: Aku Nita Gina.
11: Udah siap belum?
12: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, Radio Blambangan.

0: Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah... Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga.
1: Kat, Mbak, jangan dikomen dong.
0: Ya, maaf,
1: baca
0: ya.
1: Aja, baca.
0: Maaf.
1: Kita ulang.
0: Oke, Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah momentum kita bergerak bersama melawan stunting. Stunting apaan sih, Mas?
1: Stunting itu kekurangan gizi kronis yang mengganggu tumbuh kembang anak. Hampir 1 dari 3 anak Indonesia itu terancam stunting.
0: Oh, gitu.
1: Semua keluarga bisa berisiko, tapi semua keluarga bisa mencegahnya.
0: Iya.
1: Malah saya yang jelasin. Gini ya, Mbak ya, kita ini lagi rekaman. Saya rekam, Mbak, tinggal baca, oke?
0: Okay?
1: Mulai lagi ya.
0: Oke. Semua bisa berisiko, tapi semua bisa mencegahnya. Lakukan langkah awal pencegahan, kenali apakah keluarga Anda berisiko stunting.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN.
1: Loh, Mbak, hei, mau kemana?
3: Selamat Harganas, saya mau cerita tentang stunting.
4: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan. Merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
5: Lindungi bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
6: Putri saya bulan depan menikah. Keluarga saya beresiko.
7: Bapak, aku baru saja menguli menikah. Keluargaku beresiko ini.
8: Aduh, saya teh sedang hamil. Keluarga saya beresiko.
7: Beta punya cucu tuh baru lahir. Jadi beta punya keluarga tuh beresiko.
9: Lah bujuk, ayah kan lagi nyusuin. Lah, keluarga ayah juga beresiko nih.
10: Semua bisa beresiko stunting. Tapi semua bisa mencegahnya.
11: Ayo, selamatkan anak Indonesia dari stunting.
2: Kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting.
12: Pencegahan stunting adalah perencanaan masa depan yang cerah bagi anak dan cucu kita.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN. Berencana itu keren.
13: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
14: Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Adisa. Kita awali informasi pertama datang dari Kirana Nisa Mardika, Kota Blitar. Kementerian UMKM RI apresiasi kegiatan Bazar Blitar Jadul 2026.
15: Bazar Blitar Jadul 2026 resmi digelar di Alun-Alun Kota Blitar mulai 8 hingga 12 Juli 2026. Mengusung konsep ruang terbuka bernuansa lintas zaman, kegiatan ini mendapat apresiasi dari Kementerian UMKM RI karena dinilai mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui pelibatan ratusan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Fahmi Hendri Prasetyo, tenaga ahli Menteri UMKM RI, menilai Bazar Blitar Jadul merupakan inovasi daerah yang layak menjadi inspirasi daerah lain. Menurutnya, kegiatan seperti ini mampu menjaga perputaran ekonomi sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Sementara itu, Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin optimis penyelenggaraan bazar yang bertepatan dengan libur sekolah mampu menarik ratusan ribu pengunjung dan meningkatkan omset para pelaku UMKM. Tahun ini, Bazar Blitar Jadul menghadirkan 533 stan yang terdiri dari instansi pemerintahan, pelaku UMKM, pedagang kaki lima, dan ekonomi kreatif.
16: Ini akan dari zaman ke zaman. Jadi ada zaman kerajaan, terus kemudian ada pra-kemerdekaan, ada zaman kolonialisme, ada zaman pasca kemerdekaan, dan
15: Selain menjadi ruang promosi produk lokal, Bazar Jadul juga menghadirkan konsep perjalanan sejarah bangsa mulai dari masa kerajaan hingga kemerdekaan. Kirana Nisa, Mahardika FM.
14: Selanjutnya ada rekan Cahyo dari Suara Gresik siap mengabarkan, Pemkab Gresik lakukan koordinasi terkait suara dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah.
17: Pemerintah Kabupaten Gresik bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait suara dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah Kabupaten Gresik pada Rabu malam sekitar pukul 7:30 hingga pukul 8 malam. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Kabupaten Gresik langsung berkoordinasi dengan BMKG Juanda dan BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mencari informasi mengenai kemungkinan penyebab suara tersebut. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan indikasi maupun penyebab yang dapat menjelaskan asal suara dentuman tersebut. BMKG Juanda maupun BPBD Jawa Timur juga belum memperoleh temuan yang mengarah pada sumber suara tersebut. Pemerintah Kabupaten Gresik menghimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, serta tidak menyebarkan kabar yang belum dipastikan kebenarannya. Pemkab Gresik memastikan agar terus memantau perkembangan situasi dan menyampaikan informasi resmi apabila telah diperoleh hasil investigasi dari instansi berwenang. Saya Cahyo As dari Suara Gresik melaporkan.
14: Kita bergeser ke reporter Elvos Usman dari Persada Blitar. Pastikan air mengalir ke lahan pertanian. Bupati cek langsung program irigasi pompanisasi di Kabupaten Blitar.
18: Bupati Blitar Yanto meninjau sejumlah lokasi program irigasi pompanisasi IRPOM di Kabupaten Blitar. Hal itu dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah telah berfungsi dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian selama musim kemarau. Peninjauan dilakukan di beberapa titik, yaitu di Desa Dawuhan, Desa Plosorojo, dan Desa Darungan. Dari hasil pengecekan di lapangan, air dari pompanisasi telah mengalir ke lahan pertanian dan mulai dimanfaatkan oleh para petani. Bupati Blitar Yanto mengatakan program IRPOM merupakan satu di antara upaya pemerintah dalam mengantisipasi dampak El Nino, sekaligus menjaga produktivitas pertanian agar target swasembada pangan tetap terjaga. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, Setiana, menjelaskan Kabupaten Blitar memperoleh 45 unit IRPOM pada tahap pertama. Pemerintah pusat juga diperkirakan akan menyalurkan sekitar 50 unit tambahan pada tahap kedua, sehingga total bantuan yang diterima Kabupaten Blitar mencapai 95 hingga 100 unit. Elvos Usman, Radio Persada FM Blitar.
14: Selanjutnya ada rekan Eko Utomo dari RGR Tulungagung. PLT Bupati Tulungagung hadiri upacara adat Labuh Laut Semboyo.
19: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin bersama Nyonya Yuyun Ahmad Barudin menghadiri sekaligus menyaksikan upacara adat Labuh Laut Larung Semboyo yang digelar di tempat pelelangan ikan Pantai Indah Popoh, Kabupaten Tulungagung. Labuh Laut Larung Semboyo merupakan tradisi budaya yang menjadi agenda tahunan masyarakat pesisir di Sambesule dan rutin diselenggarakan setiap bulan Suro atau Muharram sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpah rezeki berupa hasil tangkapan ikan yang melimpah serta sebagai doa untuk keselamatan para nelayan dalam mencari nafkah di laut. Prosesi Larung Semboyo diawali dengan kirab sesaji dari Pendopo Agung Pantai Popoh menuju tempat pelelangan ikan. Selanjutnya dilaksanakan ujub, doa bersama dan kenduri sebelum sesaji dilarungkan ke laut. PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menyampaikan bahwa Labuh Laut Larung Semboyo bukan hanya menjadi warisan budaya yang harus dilestarikan, tetapi juga merupakan momentum untuk memperkuat rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
14: Wakil Bupati Pasuruan apresiasi para juara anugerah Inopamas 2026. Informasi selengkapnya akan disampaikan Yoga Pratama dari Suara Pasuruan.
20: Lomba Inovasi dan Teknologi Kabupaten Pasuruan Maju, Adil, dan Sejahtera Inopamas 2026 memasuki puncaknya. Empat kategori telah menemukan para pemenangnya dalam anugerah Inopamas 2026 yang digelar di Auditorium Empusindo Komplek Kantor Bupati Pasuruan Selasa 7 Juli 2026. Seluruh pemenang menerima ucapan selamat sekaligus apresiasi dari Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori. Ia berharap seluruh inovasi yang dimiliki oleh para pemenang bisa terus ditularkan ke masyarakat agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas.
21: Ini harapan nanti para pemenang ini akan bisa mengembangkan inovasinya untuk kemajuan pemerintah Kabupaten Pasuruan, melahirkan inovasi-inovasi yang berkelanjutan.
20: Kategori pertama adalah tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang dimenangkan oleh Inovasi, Sakti Plus, Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo Kabupaten Pasuruan. Untuk kategori teknologi dan non-teknologi, inovasi bimbel akar rumput dari Karang Taruna Mutiara Telaga Bakti, Desa Alas Telogo, Kecamatan Lekok, sebagai terbaik pertama. Sedangkan untuk kategori pendidikan, pembelajaran, dimenangkan oleh Inovasi Bisma dari UPT Satuan Pendidikan SDN Baujeng 1. Bank Sampah Sari Asri dengan inovasi Sari Asri Digital Hub keluar sebagai pemenang kategori milenial, serta RSUD Grati dalam kategori terinovatif. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan.
14: Selanjutnya kita menuju Suara Madiun, ada rekan Amanda membawa kabar, PLT Wali Kota matangkan agenda besar Kota Madiun, tekankan event berkualitas dan berdampak.
0: PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menggelar serangkaian audiensi bersama panitia penyelenggara berbagai agenda besar di Kota Madiun di Balai Kota. Audiensi dilakukan sebagai langkah memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang akan digelar dalam beberapa waktu ke depan, dipersiapkan secara matang. Mulai dari aspek teknis hingga manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Agenda pertama yang dibahas adalah Madiun Batik Heritage Festival 2026, Lomba Kreativitas Anak, Street Competition 3-on-3, Skateboard, dan juga Mural. Selanjutnya, PLT Wali Kota menerima paparan terkait persiapan gerbek maulud yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang. Dalam setiap audiensi, PLT Wali Kota menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar setiap kegiatan berjalan lancar, tertib, dan memberikan pengalaman terbaik bagi peserta maupun masyarakat. Menurutnya, keberhasilan sebuah event tidak hanya diukur dari kemeriahan pelaksanaannya, tetapi juga dari dampak positif yang ditinggalkan. Dirinya juga meminta seluruh panitia memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah maupun pihak terkait, sehingga setiap potensi kendala dapat diantisipasi sejak awal. Dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, nyaman, dan sesuai dengan harapan.
1: Amanda, Suara Madiun.
14: Dan informasi akhir bersama reporter Henti Ludiana dari Suara Ngawi, Pemkab Ngawi terus perkuat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah.
22: Pemerintah Kabupaten Ngawi terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah melalui pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi andalan adalah penerapan e-purchasing berbasis katalog elektronik e-katalog yang menciptakan proses belanja pemerintah yang lebih transparan, cepat, akuntabel, dan sekaligus efisien. Melalui sistem tersebut, OPD dapat langsung memilih dan membeli berbagai kebutuhan, mulai dari alat tulis kantor, fasilitas kesehatan, hingga material infrastruktur seperti aspal jalan, layaknya berbelanja di marketplace. Seluruh harga produk telah ditampilkan secara terbuka, sehingga menciptakan persaingan yang sehat antar penyedia dan menutup peluang praktek negosiasi harga di luar mekanisme resmi. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi, Rahmat Fitrianto, mengatakan penerapan e-purchasing merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat untuk memangkas birokrasi pengadaan konvensional yang selama ini membutuhkan proses panjang. Sistem digital tersebut sejatinya tidak hanya mempercepat proses pengadaan, tetapi juga memperkuat pengawasan karena seluruh transaksi terekam secara elektronik. Henti Ludiana, Suara Ngawi.
14: Sahabat, demikian informasi seputar Regional Jawa Timur dalam program Buletin Jawa Timur edisi Jumat 10 Juli 2026. Saya Anissa beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri dan sampai jumpa.
13: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
1: Bapak, Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
2: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
3: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, sembuh itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Nggak perlu ngejauh, nggak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, Engkaulah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu mengenal-Mu ya Allah, ilmu yang menambah keyakinan pada-Mu, ilmu yang menambah ketaatan kami pada-Mu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah. Ya Allah, kami mohon pada-Mu rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang thayyib, yang mencukupi, yang membuat kami tidak pernah berharap apapun dari makhluk. Rezeki yang bisa menambah kebaikan bagi dunia akhirat kami. Rezeki yang ringan hisabnya. Ya Allah, karuniakan kepada kami kemampuan beramal dengan amal-amal yang Engkau terima. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat pada-Mu, hamba yang tidak pernah lupa kepada-Mu. Dalam keadaan apapun, jadikan hati ini selalu ingat pada-Mu. Jangan biarkan hati ini berharap dari siapapun, dari apapun, selain hanya berharap dari-Mu. Jangan biarkan hati ini dicekam takut, selain takut jauh dari-Mu. Jangan biarkan hati ini diperbudak cinta yang membara, selain cinta pada-Mu. Jangan biarkan hati ini dilanda kerinduan yang menggebu, selain rindu ingin bisa berjumpa dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami agar kami jadi ahli syukur yang setiap saat sadar bahwa semua ini nikmat dari-Mu, yang setiap saat bisa bersyukur. Jangan biarkan kami tertipu sehingga kami kufur. Ya Allah, tolonglah kami agar kesibukan kami benar-benar jadi amal ibadah yang Kau terima. Ya Rabb, tidak mungkin kami memiliki semua ini kecuali hanya dari-Mu. Engkaulah pemilik segala karunia, pemberi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Sesungguhnya Engkau tidak pernah mengecewakan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih hadirin. Sayang kalau tidak berdoa, karena pemilik segala-galanya adalah Allah. Tidak akan terjadi apapun tanpa izin Allah. Dan Allah maha dekat, maha mendengar, maha
mengabulkan doa. La yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali Allah yang menolaknya bagi orang yang berdoa. Laisa syai'un akrama Allah. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah selain doa. Banyak amalan mulia, topnya doa. Doa itu adalah zikrullah yang paling mulia, insyaAllah. Baik, rekan-rekan sekalian, hidup ini banyak godaannya. Kita lihat di media, sekolah tinggi-tinggi, tapi akhirnya kalah oleh mencuri, sifat mencuri, benar? Kita dengar ada emas 74 kilo, jutaan dolar. Kenapa bu? Suami ibu juga 74 kilo, ya emas. Saking Jawa, ini emas betulan bu, bukan emas. Ada yang sekolah tinggi-tinggi, akhirnya jadi korupsi, koruptor. Terbayang perasaan orang tuanya ketika melihat anak yang dibesarkan di borgol. Sedih tidak? Kebayang istrinya, anaknya malu. Terbayang sanak saudaranya yang asalnya bangga. Biasanya kalau punya saudara jadi pejabat, bagi sebagian orang itu ikut keren. Tapi ketika di borgol, ikut sembunyi. Kenapa? Karena kalah oleh hawa nafsu. Ketua titik-titik jatuh karena berzina. Ini titik-titik jatuh karena memukul amarah. Jadi kalau dirunut, masalah inti orang akhlaknya jadi kurang baik itu ada dua. Satu, lemah imannya karena lemah pemahaman agamanya. Pertama, maaf ya, lemah pemahaman agama. Tidak mau belajar agama, tidak menyediakan waktu belajar agama. Jadi agama tuh minggir saja. Tidak mau datang ke majelis ilmu, tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang paham agama. Nah, ini udah awal nih. Kenapa sih orang yang tidak paham agama berpotensi masalah? Jelas. Orang yang tidak belajar agama dengan baik, maksud agama di sini inna dina indallahil Islam. Kalau orang tidak belajar agama, berarti dia tidak mengenal Allah. Kalau orang tidak mengenal Allah, berarti dia akan mengabdi, menuhankan selain Allah. Itu pokok masalahnya. Dia akan menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, nafsu, syahwat. Dia akan menuhankan popularitas, menuhankan casing, pujian orang. Di sana saja hidupnya tuh mengabdi. Capek. Karena semua ini cuman casing. Kalau orang tidak belajar agama dengan baik, dia tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswah hasanah, contoh nyata yang kalau kita mengenal, mempelajari, mencintai, meniru, udah berubah diri kita. Tidak rumit seperti pakaian itu kalau sudah ada apa namanya? Mal. Ya. Kalau bikin pakaian itu kan tinggal diperbanyak karena ada contohnya. Mal ya. Oh, udahlah terserah. Kita tidak usah rumit, Rasul senyum, kita senyum. Rasul ramah, kita ramah karena sudah ada contoh suksesnya. Nah, orang tidak belajar agama, dia tidak akan punya contoh terbaik. Dia akan mencari contoh-contoh karena orang kecenderungannya meniru. Celakanya kalau tidak tahu agama yang ditiru justru yang dia sendiri tidak mengerti hidupnya. Banyak yang meniru dan yang ditirunya itu juga tidak tahu hidup yang benar. Dia ngarang lalu ditiru yang ngarang ini, capek. Yang ketiga, kalau orang tidak paham agama, dia tidak kenal petunjuk. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah bagaimana kita hidup. Sekarang kita lihat
kemudahan dalam perjalanan karena ada Google Map, Waze atau apalah namanya. Yang kita jadi mudah itu berisi petunjuk semuanya. Dulu tidak semudah ini, harus bawa peta. Yang repot yang tidak ada peta. Jadi hidup ini lebih mudah kalau dekat dengan Quran. Karena Quran itu membuat kita bisa punya peta yang mudah untuk hidup bahagia dan mulia. Nah, orang yang jauh dari agama, tidak belajar agama, dia ngarang hidupnya. Bisa dibayangkan seperti yang masuk ke sebuah kota tidak tahu alamat. Capek, capek. Dan sangat berpeluang tersesat. Orang yang tidak paham agama, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, tidak kenal Quran, itu yang paling pokok. Jadi hidupnya tuh benar-benar, maaf ya, ngarang. Oh, capek. Padahal makin tua, bisa dibayangkan, kalau jadi pemimpin tidak kenal agama, tidak kenal Allah, tidak kenal contoh terbaik, tidak mengenal panduan, bisa dibayangkan seperti apa. Sekepikirnya, tidak mengenal ibadah, bagaimana cara yang benar. Oh, ini repot sekali. Itu minimal hal yang harus kita pahami dalam agama, ya. Kalau orang belajar agama dengan baik, paham ke Allah, udah tenang. Dia udah tahu kok, saya ini hamba Allah, penguasa langit bumi, pemilik segala-galanya, yang maha baik, penentu segala takdir, pelindung yang perlindungannya sempurna, jaminannya pasti, tanpa keraguan. Adalah, tidak ada lagi yang lebih nikmat dalam hidup selain yakin ke Allah, kemudian hidupnya berusaha sedekat mungkin dengan keteladanan Rasulullah dan mengikuti tuntunan Quran. Udah, itu lebih mudah, lebih simpel hidup ini dan bahagia. Yang kedua, penyebab orang berakhlak kurang baik adalah kalah oleh atau lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Ada yang masantren, ada yang kuliahnya Islam, ada yang baca Quran, ada yang sholat, tapi dia lemah menghadapi godaan, tidak bermujahadah. Jadi tidak jarang juga tuh sholat jalan, korupsi juga jalan. STMJ, apa STMJ singkatan dari, ada yang tahu? STMJ, ini buang-buang waktu nih. Susu telur, madu jahe. Apa bu? Salat

bisa ibadahnya bagus karena ilmunya bagus. Kalau ilmunya kurang dan dia ibadah, ibadahnya biasanya kurang berkualitas juga. Ini sholat terus, tapi tidak ada ilmunya, sholatnya juga punya ciri. Sudah tahu yang sholatnya kurang bagus, jangan tersinggung kalau mirip ya. Kalau orang sholatnya kurang bagus, maka ruhiyahnya kurang bagus. Akibatnya remnya kepada perbuatan jelek juga kurang. Cirinya ya, satu, asal-asalan persiapan. Jadi kalau orang sholatnya udah asal-asalan aja ya, wudunya seadanya, datang ke masjid seenak tempatnya, kalau bisa deket pintu paling luar supaya tidak telat dua kali ya. Karena ada yang Jumatan pantang telat dua kali. Pertama udah datang telat, pulang duluan. Kalau bisa sebelum duluan. Kalau bisa sebelum imam salam. Ini salah ya. Jangan ditiru. Kalau orang sudah wudunya asal-asalan, ke masjidnya asal-asalan, nah udah persiapannya asal-asalan, biasanya tidak berkualitas. Dua, berat. Ini diulang terus supaya kita evaluasi. Udah mau sholat tuh berat seperti beban. Nah ini udah ciri-ciri nih. Kalau bisa mah udahlah, gak usah. Kalaupun dia lakukan, yang ketiga, riya. Dia jadi semangat kalau ada yang tahu. Kalau diketahui orang, semangat, tidak ada yang tahu, drop semangatnya. Atau dia lakukan, gercep. Tahu gercep? Apa bu? Gerak cepot ya. Cepat sholatnya itu. Gak ada tumanina. Pokoknya asal dilakukan aja. Apalagi cirinya gak terlalu enjoy dengan waktu sholat tepat waktu. Ditelat-telatin. Ada aja alasan supaya sholatnya itu telat. Apakah rapat, apakah masakan belum beres, cucian belum kering, atau nunggu paket. Saya khawatir kalau lagi sholat nanti paket datang, kasihan dong tukang paket. Begitulah. Jadi Allah kalah oleh paket. Asal-asalan, persiapannya asal-asalan, kemudian berat, kemudian apa lagi? Riya, gerak cepat, suka melambat-lambatkan. Ada lagi, yaitu selama sholat sedikit ingat Allahnya. Semua diingat, kecuali Allah. Aneh, padahal sholat itu untuk mengingat Allah. Justru kunci ketemunya waktu sholat. Kaos kaki yang bolong dan bau itu terlacak waktu sholat. Oh iya, disimpan di situ. Bayangkan, sepertinya menghadap Allah yang dipikir kaos kaki butut ini kan. Banyak orang yang sholat itu justru nggak peduli dengan zikirnya, dia hanya gerakan badan saja dan tidak merasa bersalah. Selama sholat itu pikirannya gentayangan kemana-mana. Asal udah aja. Padahal ini masalah. Dan yang ketujuh, malas sekali berjamaah. Kalau lelaki, malas sekali ke masjid tuh. Dia asal sholat sendiri aja udah perasaan udah beres. Plus tentu malas sholat sunnah lainnya. Rawatib, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, qobla ba'da maghrib, ba'da isya. Oh, lewat. Tahajud biasanya kalau ada masalah aja ya. Kalau tagihan jatuh tempo, tahajud. Ya, kalau seperti ini ya tidak pakem remnya. Ngaji jarang. Lagi ngaji juga scrolling. Alif lam mim. Ya aja sudah satu ayat yang terpendek. Lamanya scrolling aja. Wah, segala dilihat, segala dibahas. Wah, itu kok begitu ya? Ini

0: nikah sama si itu, kenapa ya?
1: Wah, terus segala dibahas, gak ada kerjaan. Sepak bola dibahas. Kejar, bukan tidak boleh membahas, tapi buang-buang waktu. Nah, ini ciri nih, imannya melemah. Mata tidak terjaga. Apalagi kalau sudah lihat yang aurat orang lawan jenis, udah itu keras nanti hatinya, cenderungnya nanti maksiat. Telinga senang ngobrol segala sesuatu, pengen tahu gimana sih bu tetangga kita, pusing itu. Orang yang suka nanya kejelekan orang lain hampir dapat dipastikan hidupnya tidak tenang. Bu, dengerin ini, yang suka ngobrolin tetangga kejelekannya pasti hidup ibu tidak tenang. Tenang itu kalau telinganya terjaga, pikiran terjaga. Nah, begitulah hadirin. Kalau orang sudah lemah ibadahnya, lemah ilmunya, lemah memperbaiki dirinya, nanti ruhianya lemah, udah kalah. Tadi disampaikan kepada semua para pimpinan di pesantren ini, ada namanya MPP, Majelis Pimpinan Pesantren. Bukan pinter yang terpenting para pimpinan itu, kekuatan ruhiahnya. Pinter itu tidak ada apa-apanya. Kalau ruhiahnya lemah, dia akan menjadikan kepinterannya itu sumber masalah. Gini-gini, kalau mau jadi pemimpin yang terpenting itu adalah pemimpin itu dekat dengan Allah, sehingga dibimbing pikirannya, dikasih ide, diilhamkan oleh Allah, ide-ide cemerlang, gagasan-gagasan yang baik. Allah penguasa pikiran itu, bukan hanya menguasai hati, semuanya dikuasai Allah. Kalau ini pemimpin, bagus ibadahnya, sungguh-sungguh belajarnya, Allah udah lihat itu. Pemimpinnya tahajud bagus, penghujung malam sibuk memohon ampunan Allah. Matanya dijaga, lisannya dijaga, pendengarannya dijaga. Allah lihat ini, pemimpin seperti ini. Berusaha sholat sebagus mungkin, diperbanyak sujudnya. Sengaja baca Quran dengan ikhlas. Memohon perlindungan Allah setiap pagi dan petang, karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Waktunya sambil bekerja diisi dengan zikrullah. Hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam bertindak. Allah lihat, Allah akan berikan ide di otaknya, Allah bimbing hatinya menjadi sangat tenang. Allah berikan karisma, wibawa oleh Allah, nanti dijadikan contoh kebaikan bagi yang lain. Orang-orang dibalikan hatinya oleh Allah jadi senang dan mencintainya. Yang membuat orang senang itu Allah, hadirin. Kemudian dirinya dijadikan oleh Allah jalan ilmu, jalan solusi, jalan rezeki, jalan ketenangan, jalan hidayah. Begitulah. Mungkin dari segi casing oleh Allah tidak diberikan harta yang banyak, rumah yang megah, mungkin tidak dikasih. Karena Allah tahu, kalau diberi itu bisa mengurangi ruhiahnya. Tapi Allah kuatkan auranya nanti powerful. Kalau bicara sedikit, tapi dengan izin Allah kuat maknanya. Menggugah, mengubah, dirindukan kata-katanya. Kalau kekuatan ruhiah, mungkin tidak cakep-cakep amat wajahnya ya, tidak gagah perkasa, tidak punya aksesoris yang mewah, tapi luar biasa kekuatan ruhiahnya. Nah, sebaliknya, Kalau orang tidak punya kekuatan ruhiah, keyakinannya lemah, ibadahnya pas-pasan, tidak jaga diri, marah-marah melulu, senang sama dunia, jarang berharap berlindung ke Allah, dipudarkan oleh Allah, gak ada apa-apanya. Walaupun pakai bedak misalkan, tapi bedak gak bikin wibawa, ya jadi mehong. Walaupun pakai apa tuh yang suka disimpan, toga toge. Wah, misal, wah udah dipakai, bukan berarti itu jelek ya. Udah pakai sorban, pakai toga, pakai topi atau pakai helm di si oh mahkota ya. Udah pakai mahkota, udah pakai di sini dipasang segala macam tanda jasa sampai ke lutut kaki. Udah gelarnya dipasang sampai di mejanya tuh dari ujung ke ujung. Namanya panjang sekali. Udah pakai jam yang mahal. Udah pakai sepatu bermerek. Nah, kalau oleh Allah dipudarkan, udah gak ada apa-apanya. Jadi seperti ampas. Bicara tong kosong, nyaring bunyi. Tidak ada. Walaupun mungkin bicaranya seperti baik, tapi tidak ada ruhnya. Jadi bahan cemoohan, bahan tertawaan, tidak ada apa-apanya, walaupun casingnya sepertinya jabatannya tinggi, hebat, enggak ada apa-apanya. Termasuk penceramah, walaupun pakai segala aksesoris, kalau ruhiahnya kurang, mungkin hanya rame-rame saja. Yang penting dari ceramah tuh bukan rame, hadirin. Bukan seru. Yang penting dari sebuah ceramah itu, dengan izin Allah yang dengarnya berubah. Mau apa ceramah 2 jam rame, ketawa, ketiwi, seru nih, hebat nih ceramah, saya sampai terpingkal-pingkal, terkentut-kentut, gak perlu begitu. Yang penting kalau ceramah bukan hebat, bukan keren, bukan rame, bukan seru. Tapi oleh Allah menjadi tergugah dan terbawa pulang perubahannya. Maka penting sekali bagi pimpinan, penceramah, kepala-kepala itu memperkuat ruhiahnya, bukan sibuk dengan casingnya. Gitulah. Mikir. Jadi harus bagaimana supaya ruhiah kita kuat? Ya seperti yang berulang-ulang disampaikan, harus terus nambah ilmu, nambah ilmu, nambah yakin ke Allah. Isinya kuat dari ilmu dan dari mujahadah, berusaha mengamalkan ilmu dan berusaha mengendalikan nafsu. Makin paham, makin bisa mengendalikan diri. Itu syariatnya. Jadi tidak rumit-rumit amat sih. Masalahnya orang tidak mau belajar, dan kalaupun belajar, tidak serius mengamalkan, serta tidak serius mengendalikan hawa nafsu. Para pemimpin yang pemarah, itu hanya nambah masalah. Cirinya adalah orang-orang di sekitarnya tidak mau bicara. Jadi yes man. Kalau pemimpin sudah mendominasi dirinya terus-menerus, bermasalah itu. Nabi Muhammad SAW itu bermusyawarah. Kalau pemimpin ruhiahnya kurang, ya cirinya esmosian. Apa? Mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah marah. Tahu tidak kata-katanya? Nyepet. Kata-katanya itu cenderung melukai. Karena pemarah itu selalu ingin puas dirinya tuh. Sehingga kata-katanya dipilih yang paling menyakitkan, nadanya yang paling merendahkan, raut mukanya, dan orang-orang namanya BSH. Tahu apa? Apa BSH? Barisan nyeri hati, sakit hati. Makin banyak yang terluka, nanti doanya sama, kapan ini diturunkan, kapan udahan, begitu. Karena ruhiyahnya lemah, sehingga kalah oleh nafsu. Maka Bapak Ibu sekalian, ayo banyak belajar, amalkan, walaupun kecil-kecil amalkan, jaga sholatnya. Sholat itu cepat menguatkan ruhiyah kalau bagus ya, tepat waktu, usahakan berjamaah, apalagi lelaki di masjid, tambah lagi sholat-sholat sunnah. Allah lihat kita melakukan sholat sunnah, qobla subuh, qobla duhur, bisa dua, bisa empat, yang bagus empat ya, dua-duanya ada dalilnya. Ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, terus sebelum tidur sholat kalau bisa, kalau tidak minimal wudu. Tadi malam ceramah tentang wudu sebelum tidur, baca ayat kursi, dan dua ayat terakhir Al-Baqarah. Nah, qadarullah, saya tinggal tidur di masjid sini di mihrab. Sesudah ceramah, alhamdulillah dipijet nih, enak. Aduh, lagi enak dipijet, gawat nih, bisik keburu tidur. Cepat-cepat wudu, pijit lagi, tidur. Tidak sempat baca ayat kursi dan Al-Baqarah. Ya Allah, itu mimpi hadirin. Aduh, mimpi zombie atau aduh, sengsara sekali. Ya Allah, segini menderita. Dan dalam mimpi itu disebutkan juga, kamu gak baca ayat kursi. Aneh ya gak? Tapi tidak ada yang aneh. Allah juga tuh, ayuh, capek sekali itu. Pembunuhan atau apa ya, saya lari susah lagi. Tahu erup-erup. Baca ayat kursi juga enggak puguh. Sampai ya bangun-bangun, baca dulu ayat kursi ya, sebisa mungkin setel Al-Baqarah. Alhamdulillah beres itu, nyenyak aja tidurnya. Luar biasa. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Udah nyeramahin suruh baca ayat kursi, tidur gak baca, zombie atau hadirin. Allah maha tahu segala-galanya. Ayo, kurangin bicara yang tidak manfaat, apalagi maksiat. Hati-hati scrolling, susahlah pemimpin, ustadz, kiai punya kekuatan ruhiyah kalau matanya tidak terjaga. Susah-susah, Allah tahu. Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ghafir 19, Allah tahu khianat mata dan yang disembunyikan di dalam hati. Jadi kalau pemimpin, guru, ustadz matanya jelalatan, suka lihat yang bukan haknya, sibuk scrolling, lihat voli pantai, lihat apa gitu, udah lewat itu, ruhiyahnya langsung ambles. Kalau ruhiyah ambles, jadi ngeres. Sudah mau tahu caranya supaya tidak lihat medsos yang ngaco-ngaco? Mau tahu caranya? Dihapus itu medsosnya. Plus. Ini saya buka ini nih medsos, misalkan ya, ngaco, dah hilangin. Aman, baik-baik aja. Dulu juga enggak ada medsos, itu dunia baik-baik aja. Betul tidak? Ini setiap megang HP jadi buang waktu, HP-nya sedekahkan. Jauhkan HP-nya, saya tiap mau tidur megang HP, bangun tidur HP. Sebelum tidur, simpan HP-nya di balik kasur, kolong tempat tidur. Ya, enggak akan dilihat. Saya kalau buka alarm, suka dimatiin lagi alarmnya. Simpan alarmnya di dapur. Dapurnya di sebelah kamar memang. Bunyi, susah matiin, bangun nanti ke sana. Harus tidak terlihat, harus ada jarak, harus ada tidak menarik, baru kita bisa berubah. Kalau lengket terus di sini, ah udah maksiat teruslah. Harus kuat disiplinnya, karena menarik dan membuat kita kalah. Waktunya habis untuk scrolling. Susahlah. Kalau jadi penceramah, ustad, imam, muazin, guru, hobinya scrolling, yang tidak manfaat udah gak ada ruhiahnya, cuman ngomong aja. Harus terjaga ini, terutama ini hati. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Ada 9 menit. Teman-teman yang mau datang ke Istiqlal, insya Allah hari Ahad akan ada kajian bulanan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Ya, Mim, boleh?
2: Cek, bismillah.
1: Terima kasih.
2: Izin ada pertanyaan dari Instagram. Assalamualaikum, AA mau tanya soal kepatuhan kita sebagai rakyat kepada pemerintah yang jelas-jelas korup dan zalim, termasuk membayar pajak yang dalam syariat Islam hukumnya haram, A. Itu bagaimana?
1: Apa?
2: Mau bertanya tentang kepatuhan kita sebagai rakyat kepada pemerintah.
1: Ya, kita dengar bahwa banyak kejadian dan juga kita rasakan, ya. Satu, kalau melihat kemungkaran, kita harus berusaha mengubahnya dengan tangan. Tapi siapa saya, betul tidak? Tiap kita kan beda-beda kemampuannya. Dua, dengan lisan. Siapa juga kita, misal, kalau saya lagi dengan lisan nih, tapi dengan cara begini. Dulu ya lisan, ya ikut demo. Sekarang sudah aki-aki dan nanti kalau demo pulangnya capek aki, ya. Mungkin ada yang bagian demo, tapi saya milihnya sekarang bagian dengan lisan. Minimal di hati. Ini tidak benar. Apa dong yang dilakukan? Qadarullah, takdirnya ya. Seperti ini sekarang, selain ceramah, ngurus pesantren, maka mendidik murid, santri sekuat tenaga, sebisanya sebagus mungkin, supaya mereka kalau nanti jadi pemimpin di negeri ini, mudah-mudahan pemimpin yang baik, yang jujur, yang amanah, yang tidak korup. Nah itu, tapi kan tiap kita beda-beda amanah, kapling untuk berbuatnya, ya. Gimana kalau tidak bayar zakat? Tidak mana? Tadi bilangnya apa? Zakat, pajak? Kalau tidak bayar pajak, nanti ditagih. Ya kan? Kalau ama bayar aja. Karena dari pajak ini ada manfaatnya bagi negeri ini, tempat saya tinggal. Bagaimana kalau pajaknya nanti dikorup? Maka yang korup itu akan dapat azab yang berat karena mencuri, gitu. Kalau saya begitu, saya tetap bayar pajak semampunya. Kenapa jadi pada melongo begini? karena kalau nggak bayar ditagih. Dulu Agim pernah dikasih penghargaan pembayar pajak yang baik, jadi wes susah. Sekarang harus baik terus. Bukan susah, udahlah, kita tahu banyak pegawai negeri yang harus digaji, banyak urusan yang hanya dibiayai diantarnya dengan pajak. Perkara diselewengkan, ya itu urusan yang menyelewengkan dengan Allah. Perkara kita, ya tunaikanlah kewajiban sebagai warga negara. Tapi kalau ada yang punya pendapat berbeda, ya silakan saja. Lanjut.
2: Cek, bismillah. Izin selanjutnya dari TikTok. Izin bertanya, AA. Saya dipercaya warga jadi ketua RT. Apa tips untuk menjaga kerukunan dalam Islam, A?
1: Pip, biasa lebih tenang bicaranya.
2: Iya, baik, Kak.
1: Apa?
2: Iya.
1: Maksudnya baca lagi, Pip.
2: Oh, iya. Izin bertanya, A. Saya dipercaya warga jadi ketua RT. Lalu, apa tips untuk menjaga kerukunan dalam Islam, A?
1: Tips ya. Bapak harus soleh. Gini ya, walaupun ketua RT, tetap itu takdir Allah yang menentukan. Karena tidak ada satupun jabatan kulillahu mamalikal mulk tu'til mulka man tasya wa tangzi'ul mulka mimman tasya. Allah yang ngasih jabatan, nanti Allah yang nurundin juga. Cara yang paling bagus jadi seorang pemimpin yang pertama adalah harus jadi tauladan. Jadi kalau ingin lingkungannya baik, nah ketua RT adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling baik ibadahnya, paling rajin. Itu kunci pertama seorang pemimpin, yaitu memimpin dirinya sendiri, memimpin matanya, memimpin lisannya, memimpin nafsunya, memimpin amarahnya, memimpin hatinya. Kalau sudah bisa memimpin diri atau berusaha memimpin diri dengan baik, lebih mudah memimpin yang lain. Karena kegagalan seorang pemimpin adalah dia tidak bisa memimpin dirinya. Akibatnya boro-boro yang lain, dirinya aja kacau. Halo? Kenapa jadi pada emosi begini? Ini ceramah apaan dari tadi nyindir terus katanya. Bukan nyindir, fakta. Yang kedua, pemimpin di RT itu sesudah memimpin dirinya berusaha jadi contoh adalah namanya diklatnya harus membantu masyarakatnya jadi paham, kemudian dilatih jadi bisa, dan dibina supaya konsisten. Dan ini perlu kesabaran serta perlu waktu. Jadi tidak serta-merta kalau kita pemimpin ya berubah sekaligus. Ya kita harus siap, orang yang dipimpin itu beda-beda usianya, karakternya, latar belakang, keilmuannya, imannya, beragam. Makanya usahakan membantu orang jadi paham, bantu orang jadi bisa, dan bantu orang jadi istiqomah. Ingat, sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu pelayan kaumnya. Jangan menjadi raja kecil, jangan ingin dihormati, diperlakukan spesial, enggak perlu. Kita khidmat dengan ikhlas, nanti Allah yang mengangkat derajat kita. Bukan jabatan yang mengangkat, tapi ketakwaan. Allah yang mengangkat. Terima kasih. Sampai jumpa di Istiqlal. Silakan bersedekah pagi ini ya. Jangan sampai ada pagi lewat tanpa sedekah. Ya Allah, terimalah apa yang kami lakukan ini jadi amal yang Engkau ridhoi. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah makan sayur dan buah. Agar tetap bugar, setiap anggota keluarga pun harus makan sayur dan buah setiap hari. Mengapa kita harus makan sayur dan buah? Sayur dan buah merupakan sumber nutrisi antioksidan. Kedua jenis makanan yang mengandung serat tinggi ini kaya akan vitamin dan mineral yang dapat mengatur metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Selain banyak mengandung vitamin dan mineral, sayur dan buah dapat membuat kita terhindar dari beragam macam penyakit seperti kanker, diabetes, gangguan pencernaan, dan jantung. Dengan kandungan kalori yang rendah dan bebas lemak, sayur dan buah juga berhasiat menurunkan sekaligus mengontrol berat badan serta memperlancar buang air besar. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi.
1: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
2: Teringatku di masa lalu.
1: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Denik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.

Hal pertama yang diperhitungkan dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya diterima, maka seluruh amalnya akan diterima. Dan jika sholatnya ditolak, maka seluruh amalnya juga ditolak. Saatnya sholat fardu maghrib untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya.

Ya masih kita lanjut lagi, jumpa kita masih di dua dekade dan masih Mami juga yang terus bersama dengan Anda ya. Teman-teman yang ada di Kumbara, selamat malam saja ya. Salam bahagia aja selalu. Yang stay tune dan selalu mendengarkan dua dekade setiap hari tidak pernah putus ya. Setiap malam ada Mbak Nana yang ada di utara kota sana. Mbak Eva juga yang ada di utara kota sana. Kemudian juga tidak lupa Mbak Rini Wulandari, panitia yang akan menyelenggarakan kegiatan reuni lintas sekolah angkatan 94. Semoga aja ini ya, apa namanya, lancar gitu kegiatannya. Oke, ini kalau ngomongin cuaca ya di Banyuwangi atau mungkin di sekitarnya dingin, tapi juga kalau siang tuh panas gitu kan. Kadang-kadang kalau misalnya kita itu lagi gak fit, gampang banget terkena flu, batuk dan sebagainya ya. Kalau cuaca lagi panas-panasnya gitu, paling enak minum apa? Minum es teh gitu ya. Kalau cuaca lagi panas-panasnya itu bawaannya pengen es kopi lah, es teh, jus, pokoknya yang seger-seger gitu ya. Tapi ternyata tahu gak sih, kalau kita mengkonsumsi minuman hangat, justru itu bisa membantu tubuh terasa lebih adem. Sekali lagi, kalau kita mengkonsumsi minuman hangat, itu justru akan membuat tubuh kita menjadi lebih adem. Kok bisa ya? Karena saat minum hangat, tubuh otomatis memproduksi lebih banyak keringat. Ini pas banget. Saat keringat menguap ya, suhu tubuh jadi ikut turun. Tapi ada catatannya, cara ini lebih efektif di cuaca panas yang kering, bukan yang lembab banget kayak di Indonesia ya. Selain minum air, cairan tubuh juga sering bisa dipenuhi juga dengan beberapa konsumsi buah-buahan yang banyak mengandung kadar air. Semisal ada semangka, mentimun, tomat gitu ya. Itu juga bisa sebagai tambahan untuk tubuh agar cairan yang kita dapat itu bisa lebih maksimal. Yang penting jangan sampai dehidrasi pas cuaca panas-panas gitu ya. Karena dehidrasi pas cuaca panas ya itu jelas gak main-main dong ya. Itu akan juga berakibat banyak hal. Apalagi kalau pasokan ini oksigen atau cairan itu juga sampai membuat kita itu lemas dan sebagainya ya. Sedapat mungkin tetap terpenuhi untuk air putih ya atau air mineral itu 8 gelas sehari. Masih dari 88,1 Blambangan FM, masih Mami juga yang terus bersama dengan Anda ngobrolin banyak hal di dua dekade sampai nanti jam 10 malam.

Baik, selamat malam bagi yang baru saja bergabung di 88,1 Blambangan FM. Kita masih di dua dekade dan perjumpaan kita masih ada sedikit waktu ya. Sampai nanti selesai jam 12 malam. Nah, percayakah Anda, sahabat Blambangan, bahwa ternyata milenial itu rentan sekali terkena gangguan mental. Gangguan mental bisa berawal dari stres yang terabaikan, sehingga dibutuhkan peran dari keluarga untuk segera mungkin mendeteksi secara dini gejala stres ini. Terkait dengan gangguan mental, data dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO menunjukkan bahwa setengah dari penyakit mental bermula sejak remaja, yakni usia 14 tahun, dengan banyak kasus yang tidak tertangani sejak dini. Dan tahukah Anda, akibat dari krisis mental yang dialami oleh para remaja ini, bunuh diri akibat depresi juga menjadi penyebab kematian tertinggi pada anak muda usia 15-29 tahun. Artinya, milenial sangat beresiko mengalami gangguan mental. Padahal usia milenial merupakan saat yang paling tepat untuk menunjukkan eksistensi diri dan mulai menentukan kira-kira arah masa depannya seperti apa. Di sisi lain, pada usia milenial ini banyak terjadi perubahan fisik juga, emosional, psikologis, finansial, bahkan juga lingkungan pergaulan. Perubahan ini adalah waktu transisi bagi mereka untuk menjadi pribadi yang matang. Tetapi bagi yang tidak siap mental, ini juga akan mengganggu pertumbuhan mental mereka. Selain itu, konsep perfeksionis mampu menciptakan persoalan mental juga. Dengan kehadiran media sosial, para milenial itu selalu ingin terlihat sempurna, bersinar dalam lingkungan pergaulannya, dan malu jika kondisi ekonomi keluarga tidak seperti lingkungan pergaulannya ya. Seseorang yang cenderung perfeksionis akan berjuang keras untuk meraih kesempurnaan dan bisa bereaksi negatif terhadap sebuah kesalahan yang kecil saja. Mereka bisa mengkritik diri sendiri secara keras jika gagal melakukan suatu hal, bahkan dengan mudah menyalahkan orang-orang lain di sekitarnya ya. Dan kehadiran media sosial seharusnya bisa memudahkan koneksi sosial, tapi kenyataannya justru menampilkan dunia fatamorgana yang penuh kebahagiaan, kemewahan yang terbingkai rapi dalam feed Instagram, WhatsApp story, ataupun media sosial lainnya. Ya, begitulah ya. Dan hasilnya, menggunakan media sosial yang berlebihan ternyata juga mengakibatkan ketergantungan dan membuat sebagian milenial tidak percaya diri. Mereka berusaha membandingkan diri dengan orang lain. Mereka lihat media sosial, kemudian kecemasan yang amat sangat, dan kemudian menjadi pribadi yang manipulatif agar terlihat sempurna. Dan ini juga bagian dari hal-hal yang menumbuhkan depresi ketika perfeksionis yang mereka inginkan tidak tercapai. Dan satu lagi nih ya, sahabat Blambangan, segala aspek dalam kehidupan tentunya turut berperan menciptakan sistem pendukung atau support system bagi penderita gangguan mental ini. Masyarakat harus segera menyadari, kita juga sebagai orang tua juga harus segera menyadari dan berhenti menganggap orang dengan gangguan mental sebagai sosok yang aneh, hina, atau bahkan asing. Tapi sayangnya, kesadaran masyarakat untuk turut serta membantu, mengobati, menyelamatkan gangguan mental yang dialami oleh para milenial ini sangat rendah. Karena mereka merasa malu ya, bila mana ada keluarga yang mengalami itu, mereka malu untuk memeriksakan diri ke psikolog barangkali, atau berkonsultasi dengan psikolog barangkali, atau berbincang dengan mereka untuk sekedar tahu apa sih, kenapa aku jadi seperti ini, kenapa aku merasa seperti ini, seperti ada yang hal aneh ya. Ini juga sangat minim, dan rata-rata juga mereka gak mau mengeluarkan kos hanya untuk membicarakan atau mencari orang yang tepat untuk sharing terhadap apa yang sedang mereka alami saat ini. Nah, tentu saja tidak ada salahnya juga bagi kita sebagai orang tua, atau Anda juga punya teman, atau Anda juga punya ponakan, atau punya saudara, menguatkan mental anak-anak milenial untuk tetap bisa menjadi pribadi yang tangguh, menjadi diri sendiri. Tidak perlu memanipulasi segala hal yang sebenarnya hanya fatamorgana saja ya. Eksistensi ditunjukkan dengan prestasi, bukan hal-hal yang bersifat hedonis. Masih di dua dekade
sahabat Blambangan masih dengan nomor-nomor yang pernah hit di tahun 80-an dan di tahun 90-an. Di 94 saya pernah mendengarkan lagu ini ketika lagi perpisahan. Waktu zaman masih duduk di bangku SLTA. Cie, apal banget loh dengan lagu ini. Judulnya adalah Reggae Waiting dari Richard Mack. Saya pengen bingkiskan buat teman-teman saya yang masih tetap setia di 88,1 Blambangan FM.

Ternyata tidak bisa berlama-lama, Richard Sanderson dengan Reality. Ini ternyata membawa kita di ujung perjumpaan kita, sahabat Bambangan, masih di lambang 8,1 dengan 2 dekade. Mami harus segera pamit undur dari ruang dengar Anda. Pastikan Anda terus bersama 88,1 Belambangan FM. Besok pagi kita akan menjumpai Anda dengan program-program yang sangat luar biasa, program yang

kontennya informasi, kemudian juga edukasi, hiburan. Ini adalah hal yang paling penting yang ingin kami sampaikan untuk Anda semuanya, agar nilai manfaat untuk mendengarkan radio bisa terus Anda rasakan. Mami harus segera pamit undur dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, bahagia selalu untuk Anda.

0: usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade.
1: Lagu-lagu hits hanya di Bambangan FM.

Apa kabar? Ketemu lagi. Semoga enggak pada bosen ya. Setiap malam ketemu Mami lagi di 2 dekade dari 88,1 Blambangan FM ya. Setiap malam hadir menyapa Anda semuanya, tentu saja dengan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara yang pernah hit di tahun 80-an, 90-an, kemudian di awal tahun 2000-an ya, sekitar 2 dekade yang lalu lah gitu ya. 20 tahun yang lalu ke bawah gitu loh, gitu jadi ceritanya. 2 dekade ini hadir setiap hari dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Ada gak yang lapar di jam-jam segini? Ini udah jam 8-an lebih loh ya. Terus baru makan gitu. Udah gitu makannya mie instan lagi. Ya kalau sesekali boleh, tapi gak boleh loh ya tiap hari ya. Tapi ngomong-ngomong soal mie instan, tahu gak ternyata mie instan asal Indonesia ini kembali mendapat predikat dan pengakuan di dunia. Dalam daftar mie instan terbaik di dunia 2026 versi Smart Ranking, Indomie mie goreng ya, Indomie yang mie goreng ini menempati peringkat kedua, hanya berada di bawah Nongsim Sin Ramyun dari Korea Selatan. Bayangin dong ya, dia menempati peringkat kedua dunia loh, di antara makanan-makanan yang juga keren-keren, misalnya kayak Samyang Buldak, Nongsim Spaghetti, Sapporo Ichiban. Ya, nomor 2 setelah Nongsim Sin Ramyun dari Korea Selatan. Berarti kebanggaan lagi, ternyata mie instan, Indomie goreng ini ternyata sudah mendunia. Terbukti juga sudah mendapatkan pengakuan sebagai mie paling enak gitu ya. Oke, jadi agak bangga yang suka. Cuman Mbak Mami tipe yang tidak mengkonsumsi mie instan ya. Oke, seperti biasa nanti Mami akan hadir dengan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara yang siap hadir menemani apapun aktivitas dan kegiatan Anda di 2 dekade sampai jam 10 malam nanti.

yang baru gabung di 88,1 Blambangan FM. Selamat malam aja. Iya deh. Mungkin ada juga di antara Anda yang suasana hati lagi gak nyaman ya hari ini ya. Mungkin Anda ketemu dengan orang-orang yang hari ini tuh bikin Anda kesel banget ya. Bikin Anda jadi makin capek. Dan tau gak sih, kadang-kadang kalau kita ketemu dengan orang-orang yang seperti itu benar-benar bisa nyedot energi positif yang kita punya. Dan kemudian mereka mentransfer energi negatif yang mereka punya. Alhasil gak begitu lama kita kumpul sama mereka, kita rasanya kayak capek gitu loh. Kayak capek dengerin keluh kesah yang gak ada habisnya. Kemudian dengerin segala tingkahnya yang bikin kita jadi tambah bete gitu. Yang ada kok aku jadi ngos-ngosan, jadi kayak capek gitu. Aku pernah gitu, kayak gitu ya. Jadi Mbak Mami tuh pernah, jadi pas kita duduk berdua nongkrong gitu, sepanjang kita ngopi yang dia ceritakan adalah hal-hal yang bikin capek, keluh kesah yang tidak ada habis-habisnya gitu. Lalu aku berpikir gini, ini kenapa ya aku kok jadi ngerasa capek ya? Oh, berarti ini benar nih, energi positif yang kita punya itu kesedot dan kita kemudian ketumpahan energi negatif. Alhasil kita yang gak punya masalah, tapi kita kan ngerasa capek juga gitu ya. Tapi ngomong-ngomong tentang rasa capek itu bisa juga disebabkan karena kita duduk terlalu lama. Biasanya mereka yang suka ya mungkin kerja di depan laptop seharian, udah gitu scroll HP berjam-jam atau nonton seri sambil rebahan, main game sampai lupa waktu. Ternyata kelihatannya emang santai gitu ya. Kelihatannya aktivitas yang kita lakukan tuh udah kayak santai gitu. Tapi ternyata kebiasaan duduk terlalu lama bisa berpengaruh pada kesehatan mental ya. Ternyata duduk terlalu lama bisa juga berpengaruh kepada kesehatan mental. Sekarang makin banyak penelitian yang bilang kalau gaya hidup terlalu pasif alias sedentary lifestyle bisa meningkatkan resiko stres sampai depresi. Jadi masalahnya bukan pada badan yang begal atau berat badan yang naik ya, tapi karena saat tubuh terlalu lama berdiam diri tanpa bergerak apapun, aliran darah jadi kurang lancar, tubuh jadi cepat lelah, kemudian otak juga terasa penuh, mood jadi gampang berantakan, konsentrasi juga ikut menurun. Bahkan rajin olahraga pun juga belum tentu cukup kalau habis itu duduknya 8-10 jam nonstop. Yang bikin makin relate adalah hampir semua aktivitas sekarang itu dilakukan sama duduk kan. Misalnya kerja, kuliah online, scroll sosmed, gaming, atau hal-hal yang lain ya. Padahal tubuh manusia emang didesain untuk aktif bergerak. Kabar baiknya buat Anda yang gak langsung workout ekstrim gitu ya, Anda bisa melakukan hal-hal yang kecil-kecil aja untuk bisa membuat Anda bergerak. Contoh jalan sebentar atau berdiri setiap 30-60 menit. Stretching ringan juga bisa, atau ambil minum. Jadi minumnya jangan dideketin juga. Jadi upayakan untuk mengambil sesuatunya sambil jalan. Break dari layar beberapa menit dan ternyata itu cukup membantu tubuh dan otak bernapas kembali. Kadang-kadang self-care paling simple itu cuman berdiri sebentar terus gerak-gerakin badannya. Berdiri sebentar, gerak-gerakin badannya. Terus kemudian bisa juga area mata ya, kita ngelihat kalau misalnya kantornya memungkinkan untuk ngelihat keluar, apalagi yang ijo-ijo gitu ya, itu bisa bagus juga. Artinya ada kesempatan untuk tidak fokus terus-menerus di layar ya, yang bikin Anda juga jadi ini capek gitu loh. Capek di mata, capek di pandangan, capek juga di badan. Masih dari 88,1 Blambangan FM, masih Mami juga yang terus bersama dengan Anda di dua dekade.

televisi swasta, bukan sebagai penyanyi tapi sebagai juri biasanya ya. Baik, yang baru saja bergabung di 88,1 Blambangan FM adalah seorang penyanyi yang menurut saya fenomenal banget sih ya, di zamannya fenomenal banget. Ada Hetikus Endang yang muncul dengan lagunya berjudul Kemuning. Lagu ini kayaknya benar-benar apa ya, di hati itu kayak gak pernah ini bosen gitu mendengarkan. Ya gak tahu ya, saya sih, saya seperti itu ya. Lagu Kemuning itu kemarin pas Mami MC itu di request oleh salah satu ibu gitu, dan ternyata penyanyinya nggak bisa karena emang lagu lama ya. Ya udahlah, akhirnya Mbak Mami pegang mic dan nyanyi lagu ini. Di bukit itu Kemuning mekar dan layu bergantian sepanjang masa. Enak gitu, menurut saya itu lagu-lagu lama itu emang enak sih. Ya, memang enak banget didengerin dalam situasi apa gitu. Enak banget. Sahabat Blambangan, apakah Anda tahu bahwa salah satu tanggal di bulan Juli, tepatnya tanggal 18 Juli, itu diperingati sebagai Hari Keluarga Sempurna. Nah, ini untuk mengingatkan peran keluarga dalam hidup ya. Jadi setiap tanggal 18 Juli diperingati sebagai Hari Keluarga Internasional or Perfect Family Day. Momen ini didedikasikan untuk mengingatkan dan merayakan peran penting keluarga dan juga kehidupan. Hari ini menjadi ajakan ya. Jadi pada tanggal 18 Juli itu menjadi momen untuk mengajak ya, menjadi ajakan untuk menciptakan waktu yang berkualitas bersama keluarga, apapun bentuk dan keadaannya. Peringatan di 18 Juli awalnya bagian dari kampanye sosial untuk mengingatkan masyarakat bahwa keluarga yang penuh akan kasih dan saling mendukung adalah bentuk kesempurnaan dalam tanda kutip ya. Jadi dalam bentuk kesempurnaan yang sebenarnya. Hari Keluarga Sempurna bertujuan untuk menyediakan waktu berkualitas bersama keluarga, merayakan kebersamaan termasuk momen kecil, dan mengingatkan pentingnya dukungan dalam keluarga. Ya. Jadi mulai sekarang mesti diingat ya bahwa di tanggal 18 Juli itu diperingati sebagai Hari Keluarga Sempurna ya, Hari Keluarga Sempurna apapun keadaannya. Walaupun dalam situasi tertentu misalnya ya terpaksa ayah sama bunda berpisah, divorce gitu ya. Tapi di momen tanggal 18 Juli diharapkan orang tua benar-benar menurunkan egonya dan memperlihatkan kesempurnaan sebagai keluarga, seakan-akan masih seperti keluarga yang utuh bersama-sama gitu, untuk apa ya, menemani anak-anak gitu ya. Dan ya itu saya yakin kebahagiaan itu bukan hanya dirasakan anak-anak, tapi ketika yang berpisah ini damai, senang, bahagia, yang lihat itu juga senang loh, yang lihat itu senang, yang lihat itu juga bahagia gitu ya. Oke, masih dari 88,1 Blambangan FM, masih Mami yang terus bersama dengan Anda di dua dekade sampai perjalanan nanti jam 12 malam.

Ya masih kita lanjut lagi, jumpa kita masih di dua dekade dan masih Mami juga yang terus bersama dengan Anda ya. Teman-teman yang ada di Kumbara, selamat malam saja ya. Salam bahagia aja selalu. Yang stay tune dan selalu mendengarkan dua dekade setiap hari tidak pernah putus ya. Setiap malam ada Mbak Nana yang ada di utara kota sana. Mbak Eva juga yang ada di utara kota sana. Kemudian juga tidak lupa Mbak Rini Wulandari, panitia yang akan menyelenggarakan kegiatan reuni lintas sekolah angkatan 94. Semoga aja ini ya, apa namanya, lancar gitu kegiatannya. Oke, ini kalau ngomongin cuaca ya di Banyuwangi atau mungkin di sekitarnya dingin, tapi juga kalau siang tuh panas gitu kan. Kadang-kadang kalau misalnya kita itu lagi gak fit, gampang banget terkena flu, batuk dan sebagainya ya. Kalau cuaca lagi panas-panasnya gitu, paling enak minum apa? Minum es teh gitu ya. Kalau cuaca lagi panas-panasnya itu bawaannya pengen es kopi lah, es teh, jus, pokoknya yang seger-seger gitu ya. Tapi ternyata tahu gak sih, kalau kita mengkonsumsi minuman hangat, justru itu bisa membantu tubuh terasa lebih adem. Sekali lagi, kalau kita mengkonsumsi minuman hangat, itu justru akan membuat tubuh kita menjadi lebih adem. Kok bisa ya? Karena saat minum hangat, tubuh otomatis memproduksi lebih banyak keringat. Ini pas banget. Saat keringat menguap ya, suhu tubuh jadi ikut turun. Tapi ada catatannya, cara ini lebih

efektif di cuaca panas yang kering, bukan yang lembab banget kayak di Indonesia ya. Selain minum air, cairan tubuh juga sering bisa dipenuhi juga dengan beberapa konsumsi buah-buahan yang banyak mengandung.

0: 88,1 to the rhythm. Lambangan FM.
1: Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.
2: Love your radio, love your music. This is the best thing on your radio. 88.1 FM.

0: 88,1 to the rhythm. Lambangan FM.
1: Asli.
2: Kenapa sih kayak
1: capek gue?
2: Ini lo posting apaan sih?
1: Maksud lo?
2: Ini video-videonya gak jelas gini.
1: Ah bukan gue kali tuh. Bentar-bentar gue cek.
2: Iya tuh ada gambar kucing, tawuran. Maksud sih? Serem-serem gini.
1: Loh kok Instagram gue gak bisa dibuka?
2: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
1: Enggak kok bener, gue gak mungkin lupa.
2: Wah jangan-jangan akun lo kena hack nih.
1: Aduh.
3: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
4: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan. Merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
5: Lindungi bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.